Maramakas inyala ayuhita ana matarung hingga cikinyokah muyuhi uji sakhoi mako inyala mayuhita ana manakuh po inyala kezbenta kava muyuhita